tanda gewete pata pyo ki pomo sebe pushe kha chi se du patang singna wadenge chola thari desa dawe ji ge le den